Ula matina e. Ula matina e. Namashima kutibu. Obo mama woshie. Novo baba. Abo baka ula matina. Nabo baka ula maronga. Ula maronga e. Baba e. Baba. Ula marongo moswari ukakuluka e. Batami e. Omu baba. Oye sikire. Omu swari kuwe nya kulukana kashase. E. Chochikare kao muka rinyashi ulumunyumba. E.